Sila sadi kuno vikayana inumasinku yava kirang lavamatam Ibu tahu mirang tangjing kuiri lai masano ibim kuiri lima pan babina pan bari.

Manglantay bang anida, misyom hay badang giminogtuda. Ingaw-ngaw na, itcham-cham na, hingjaram bapun sige. Layta dari nga sidi, fajin jabang amdari, nung sinang ginataw na, sumkari ningol gitamoy. Lawira si, surma chanu ki konjel da, ngan baluang na sayring ba, glisan taudam na sayrang ba, siya, lawkacari ba film, samadon, kudal tamjari, taminasi.

ki pirang kanglaroi thamoi mai chak mudlaroi ekendra ten subaki mayekni ahanthem hemarani devina saisakliba matamishaini taminasi.

0: ꯒꯨꯗ ꯑꯞꯇꯔꯅꯨꯟ ꯂꯦꯗꯤꯁ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯇꯔꯥꯝꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯁꯦꯜꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯀꯔꯝꯅ ꯏꯍꯨꯜ ꯈꯪꯅ ꯂꯣꯏꯅꯒꯅꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯤꯇꯝꯕꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯇꯔꯥꯝꯅꯣꯛꯆꯔꯤ
1: ꯈꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ
0: ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ 8798-8032-93 ꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ 8798-8032-93 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗꯒꯤ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯂꯤꯕꯁꯤ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤꯅ ꯀꯌꯥ ꯐꯥꯎꯕꯁꯤ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯤꯡꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ
1: ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯄ ꯑꯉꯥꯡ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ WHO ꯋꯥꯔꯜ ꯍꯦꯜ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯗꯣꯂꯦꯁꯦꯟꯁꯦ ꯆꯍꯤ 10ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ 19ꯐꯥꯎꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯆꯥꯏꯜꯍꯨꯗꯀ ꯑꯗꯜꯍꯨꯗꯀꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯥꯡꯕꯗ ꯑꯔꯨꯝꯕꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯔꯃꯣꯅꯦꯜ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯨꯋꯦꯜ ꯃꯦꯆꯨꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁꯦꯛꯁꯨꯋꯦꯜ ꯀꯔꯦꯛꯇꯔ ꯐꯖꯅ ꯗꯤꯕꯂꯞ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯕ꯭ꯂꯞꯃꯦꯟ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡ ꯐꯖꯅ ꯆꯨꯝꯅ ꯈꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯁꯣꯜꯚꯤꯡ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯅꯦꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯁꯥꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯜ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯃꯨꯠꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛ ꯍꯣꯡꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯀꯅꯣꯃꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯖꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯃꯅꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯝꯅ ꯂꯩꯅꯤꯡꯕ ꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯅꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣꯒ ꯍꯦꯟ ꯃꯁꯥꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯗ ꯀꯩꯗꯧꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯂꯤꯇꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧꯅꯤꯅ ꯈꯟꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯁꯣꯁꯦꯜꯗ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯑꯗꯒ�i ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯣꯃꯥꯟꯇꯤꯛ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯇꯗꯤ ꯑꯄꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯝꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯅ ꯈꯟꯕ ꯃꯇꯝꯅꯦ
0: ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯦ
1: ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯑꯦꯡꯖꯥꯏꯇꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯁꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯁꯦꯜ ꯍꯥꯝ ꯃꯥꯡꯍꯟꯖꯕ ꯁꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯅꯥꯒꯟꯕ ꯆꯍꯤ ꯃꯇꯝꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯈꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯐ꯭ꯂꯛꯆꯨꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ
0: ꯀꯣꯜ ꯑꯝꯇꯪ ꯂꯧꯈꯠꯆꯒꯦ ꯍꯜꯂꯣ
2: ꯁꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯏꯁꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯒꯨꯗ ꯑꯞꯇꯔꯅꯨꯟ ꯂꯦꯗꯤꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ
0: ꯃꯥꯅꯤ ꯃꯥꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ
2: ꯑꯁꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯉꯁꯤꯈꯛ ꯑꯩ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯐꯪꯕꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯇꯣꯉꯥꯎꯕꯤꯗꯩꯅꯦꯕ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯃꯤꯡ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ
2: ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯗꯤꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ
0: ꯍꯣꯏ
2: ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕ
0: ꯍꯥꯏꯗꯤ
2: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯏꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯝꯇꯪ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯅꯕ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕꯀꯣ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯈꯠꯆꯕꯅꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯍꯣꯏ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯈꯇꯪ ꯂꯩ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥꯅ ꯉꯥꯡꯅꯤꯡ ꯆꯠꯅꯤꯡꯕ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯅ ꯉꯥꯡꯊꯣꯛꯏ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯂꯧꯈꯠꯆꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯐꯪꯉꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯏꯆꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯪꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯝꯇꯪ
2: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ
0: ꯍꯣꯏ
2: ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯇꯣꯉꯥꯎꯕꯤꯀꯣ ꯔꯦꯗ ꯖꯣꯟ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2023ꯒꯤ ꯃꯦ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝ ꯕꯔꯗꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯀꯣ
0: ꯍꯣꯏ
2: ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯤ ꯍꯤꯡꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯏ ꯃꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯥꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯨꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯟꯕꯤꯔ ꯈꯣꯠꯄꯤꯔꯒ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ Kita tips kerap pilih among ta kanu ge sai te
2: haji inkala iban pi ma sing che kwa
0: hoi hoi
2: haji mai magi family de gi haji free tha ba ba mai am no le kwa adu haji matam chi gi oi na di free tha do kwachi ada ba haji lambi se ko ge communication je loi na block ta ore ore awa awa lo kha ore lo mama ngani oi na block me haji che kwa
0: hoi hoi hoi
2: adu duna akoi gi inner part ha ta re khuya inner bi lambi akoi manung gi oi ba che
1: ที่ยังงี้เห็นตกตะมาสุยาตะบะเห็นตกปะสุเดี๋ยวนะกาบะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันดูบูยามนาเช็คชินอะไรบ้างมามาเตมาเท่าใจอันดูบูนุพี่มาชาสิงสิสิดากะดีกะดีเช็คชินอะไรกันเด็กเกย์ดูกะกะดีกะดีวักขลขลกะเฮนวักขลนวยน่ะอะไรกันเด็กเกย์ให้ไปกี่มาตั้งดอกด็อกเตอร์ตะกี้ตาสก่อนโอเคยามารู้อีบกุกุยเชนเนี่ยอะคุยโนซิกิอินคาเลย์บันุพี่สิดามามังดาเฮซักยบยามอิโมเซลคริสิสตกปะมาตั้มเนี่ย Dagi mama ampa sih nak kau ini ngamme hai tu na yam na kau ini aduh tau bayar dia na kau ini power gum bersihin na pasu tau bida ba. Dagi macam masuk na hai ripoto, hana pasu na tabi ba, tabai speed ni mama angda. Dagi mana kali ba wakhan magi nunggu ba nuai tu, mai emotion tu kau ini accept tau bida di mana hai ba kau di macam me hai ba di nanti ko. Mana hai tu kari no aduh bu. Aduh mana tahu ya dia, pasti tapi bah.
0: Di mana nggak? Di mana nggak? Pungtung nih itu muna tapi bah macam
1: apa? Muna tapi bah. Di mana nggak? Ma inkalai bangang ini na, ma independence pahmi. Mana nggak tuh sama kan? Firon set payro, sam dahiro, dagi hobi hairo. Mama anak tuh, pasti na koi na guide tapi bah. Ada koi na rule lama, pahin niom cuma. Semai semai tahu lagi pahin esyambi bah. Ada nupi imsa ada koi na yam ikai nih ngai ubah wahyata sijina bah. Ada nupi yang ke kampiar tau bah mana payi pati mana na cheese yang ngoh payi mana semain tau yang high bi dabo. Ada ya koi na kat koi na mama apa sih na pasal na angang je tembi bah. Semain tau dana magi matam gi iran jukan bani na pasal na mazin nungsi na harau na kanek pasal na tau bi bah. Loina bah. Ada mana high ripot pasal na tabi dabo. Tabi ripot cida mu yaya di koi na beli deta uraga magi chana bah cahi duka chana bah magi freedom kerap ibi dabo. Aduh, dah apa apa dah kerja hina ramatung dah. Akui na tawraga di mana hujan jiklai ribu wakhalai na oigera di mana makhalai ikam dah bermatam dah. Mana tung koi na magi mental disorder wakhan yang nuai na puni wakhan na apa yau dana layang amgani na hijag.
0: Anu bokolam sungai mesin tenggelak cakai. Hello.

0: man mamanga hangi ba makaka yaugi ko haidi school ka ba matam da mabu masak ti kai na haira aga mangon da nungai te ba puni langtak na ba ma pawe na haiba to adu gumbe matang di mama ma pan mangon da karmai tau da na counseling e bi ma tu ti ka sumoi na ngangi tu ti dunia da ni kai na hai na bagi my root ma lei da na kadi gumba ma di hai ni da na adu gumbe matang di masa se kamai tim bi ga da ge mangon da nungai te ba pau di se
1: hai je ge akoi na adu mai na mama na bim na mangon da masak thi phajadi harak pa matam da khoina mama ma pa jina khwai macha ji ga han na duniya ji relation yam phab communication phajan taur ga di angang do du da gi khoina yam laina khoina khalan da bi ai kari no hai matam da pot ama la ga di khoina phab phat da lai ba du mai na mama na bi du na hairi ba pu pot to ta sieng na sieng ba gi
0: hairi ba
1: hairi da
0: langna sum phagi jogai tori ba
1: phagi toira nungsi da ba gi hairi da na khoina phajan da mangon da na Pasal nak kau ini high biba, adik mama padu nama on dia, amna trust tu, am thasa ber thamba macam aduga. Aduh erga dia mama padu ni, at least atai mangam tu kerja 50% mukti ma, kara kau ini kanduk pengga unga ni iba. Aduku, nuksi ini hairam bo erga tu, nuksi dana hairam bo erga tu, lakshan bayar apa, pot erga tu parah, lakshan bayar erga dia mama pana, pasal nak wari watai shadu oga, pasal nuksi ini tau biba, pasal nak loina biba, cai bida ba. Fazana matang matam chana magi pukni ngwa khando khangna koina fazana haibi ragadi kasu thoi dok po yaudana koina khal loina khal le dubo mana sum nungai ta dun hinjan dana mama ma pa na haibu ju phatti khoti haragadi koi any psychiatric doctor ke any mental health professional tana tho oga makha ta ba kari gi koina kari mateng lawji ge do khana thok pan chung ni nai jake
0: matang se te khwai de gi maru eri se parenting sine ba mama mapa gi rule se amkan chaura ka duine ba angang si bua phaba ma da pu ge haira ga di na cha ga di angang sna mananga sai mangon da nuai te ba khan gi ba myam se sung khan de na leira ga di mama pa na kitang ibu ga be masini duine na mangon da counseling pibi ba ba nga makta ga di akhoi gi maduga mari leina ba doctor singh aduga concern ching da sat laga unaru ba tunu khai phai hab ne ba kolam tanga la khase ge ko hello
2: Hello.
0: Kanau pira bano hai bio.
2: Ai tinim pastagi nanau hai bio.
0: Nanau kari hang bining ba doctor dagi hai bio.
2: Ai madam hang ba hang mojen am lai ai ta anti ama khak yang gei bu ko.
0: Au isan nupi. Sai kya musu le.
2: Sai tai pan no tung ka pan ta ge handa phasin sal tan ne ra.
0: Oh 1819.
2: Ado na de yan na thagon de tin yan de yan ba. Aduga mana ninggi betul tak? Tinggi dia di hari munda, he tahu juga. Aduga, ayam di mana yang siapa? Aduga mana aje hek ubaga.
0: Macam tu sahaja.
2: Aduga, he hang bayar bayar dulu di kampung juga. Aduga mana masalah dia? Kena mesti dengai deh.
0: Kena
2: mesti dengai deh. Enak kali ni, nona cum mana loh ini apa? Mama ni nak cakap mesti kerja ini cum hang bermacam dah juga. Kacau tu apa? Dia kong de ba tu ba kong de ai ga wai sana de ma sa de ga yang chong ba kai no ma nong phao ba
0: a hai de se mama we bi si ga dang cha chong no bra atu pa family de lei ba te de di chao bo khot pa se kya ut de ba
2: ut de ai hon dan he na ai am ba u de do ai de kai thoi gi ba no na tra ga ma na ya de ba tha ba ma na pam ja de tha ba ai ji kai ta wa sa no ngai khla ko ma tang ji ao ko
0: adu ko ma di thoi dong na lei ba di na te ba sa gi we na di isa gi de ma ta phana ba khali be mama mo we na
2: Aduh, masa nahan, malam masa tu, anirak yang cuci dia nanti cuci bawa. Kalau sana he, bukan tu je. Nanti tahu juga hat di problem gay berapa peran doktor datang apa kan itu kan kita.
0: Lagi
2: apa? Kita hanya ini test tu pun terbawa. Minta jadual punya memang tahu na.
0: Ahoy.
2: Aduh, jadi kan, tapi tu hat kita ini kan, lagi kita tu yang hai de. Aduh, mana sahaja hidup lagi tu je, kui.
0: แต่เราที่กุมภาพันธ์มันจะอยู่ที่ตัวนี้ตัวนั้นตัวเองอ่ะเฮ้ยอันนี้ทราบว่าถ้าเราไม่สกุลกันอันใดทราบว่าจะทราบว่าจะทราบว่าจะเกิดอะไรอ่ะอันนี้ที่จะทำให้ตัวเราแบบนักทุกข์กันเยอะๆที่ตัวเราเองขึ้นกันอยู่นะตัวเองมาปุ่งเงินนะมามาที่อัมชาวดีสิชินีวันนั้นตรังมาปุ่งเงินนะค่อยๆเห็นนะน้าดีๆตัวเดินนักการีหายแล้วแกไปตรงปุ่นนะทำอินเนอร์สิก่อนค่อยๆค่อยๆยามพัฒนาบุคคลคุยเสร็จเนี่ยน้าวิจิตรมาจากจะให้
1: ไปปันตรัมปันเนี่ยสิอินคาลักปัสยามสาวกันบ่ชื่อยามกำมันน้อยนะก็มีปุ่งคุดิมักแต่นุปีคุดิมักแต่ทุกปันเนี่ยอาจจะนั่นสิมาตั้งแต่เจนิงเนี่ยมามาป้ากี่รูลยามเจ้าเอ๋บ่เปเรนติ้งเนี่ยสิอ่างอ่างเนี่ยสิก็ไม่

0: simak kamai tu orang menis tau birai.
1: Ado noi tamu na dum support bibi bahai tare. Kono koi gi sek mai gi sat na bisu adum ngak na sat pa adagi koi gi kyang koi gi sat na bisu adum mayam yana yana ba adjust tau bus yam pa me mana zo adum ngam na ngam na ba lai kai gi thau do wa thok oi zo adum ngam na ngam na ba adum di saban thok po oi zo adum thok sei adagi lai kai gi thau do wa thok oi zo adum sa sei adagi sek mai rong gi zo adum ngam na ngam na ba yana yana ba loi adjust tong
0: Ado itu yang mana angang orang ini macam tu theater je pamjaraga su babung nanti ya biri tu. Imana sumya ada bese. Masih matang tadi kaya napa kai kai hai di itu yang mana ko itu yang masih tadi ya napa bese kamai kamai tu orang angang biri.
1: Koi mada ga aye wasa ibu ni dah. Aye nak kaji gumba aram bese lagi. Nasagi pun si se nau tiek tiek lagi kan ada. Koi mana, so ayah dah betul dah. Aina kampa gak kok. Aisyah, dom eksiden kang dia dom tua si boy kerja. Kaya dah kasi. Aina aranba lila ya orang aranba. Nada belum bijak lagi di. Kaya dah. Domaina ima ada wasa ama galuin nana nene. Aiyah dom bapa nasi dom support tau birak puni nene. Koi mada dom ya kerja.
0: Ado icie mana tu pun birak pasi dasu. Koi Thai na hai tarik. Si dek kita ngcehi mamang oiram na. Thai negi matam se. Si dek dasu nupi naga theater ya ubasi. Masih mina kamai na ubi bagi. Hadi, yang patut naga unah bra, aduh gini, ima aduh si wapam sila mungkin ima ni yada, boleh dulu kemain tu.
1: Ho, aku ima dene, ima boleh jaga tau bunyi aduh lila yang hollega hai bayaui, mui paman tapi singa. Aduh, aduh hantar na kanbi bersu aduh bayaui, aduh gini support tau bi benda dia ayam bunyi, aini lila ya orang pada. Aku sebagai ibung ipau ero, lekai ibung ipau ero, adum mui nabo senabi ye karide, soi kita dekai dekam fajana, adum support tau ya ba, adu, ai nazu lan bulalu draga loire, isorna adum uzani khalaga ko, adum thawai haksang yau na, ai adum thazaba mangal loine na theater gilam sida drama gilam sida adum sangsin jara kibun.
0: Aku ini semua hau sana radio lila se tarak pama tamda. Hero heroin je thung naraga di radio lila aga manda. Betul naga kanjalak pusi hawa. Kainya bagi kainya bagi sem tamu sida. Ado sigum aide sigum bersi de kita ang tongan ba. Ato papun top top character mu oi bersi gum bagadi gum birak balai bra.
1: Adum ko. Kainya ba nata bersu adum thung naga bersu adum yau ida.
0: Aku ini sem tazar pama tamda su.
1: Awak benda dia ayam buoi ye, sih nak kumak pelilasin sih ayam mana.
0: Kuki radio tu supering naya sendok cakhi benda, matam gigi konglai dah hai dana series sama kek tau kiba sih. Kita su sih nak kumak benda warip hai naya mana. Kuki women empowerment kita benda, mau ungis main tau bum kek su tazah kiba.
1: Sesi
0: yang pasah kiba, tu tayang gay thailand na lila macam kek su tazah ki. Masih jual pasah beli lama di oki. Ado sih mama matang sih dikeram ba lila degi dialog matam teng lokat pi ganis sih. Tapi riba mian apa pun jadu.
1: Aiy sili lazi, yang mana na dialog so isti simpah si kya pudi adu aiy sili lazi, aku ki ngangbam thabatun bina ibanie tamu de besorga kumin nagi bania ba adu sili lado mati angkatan tau jaraki. Wasak amagi marum dana na adu ka mikup si dana. Ainer kadom da. Oh, nungsi ba angak pani nanggi naram cat. Nungsi bagi potlum taru dage lak pani. Kaya bagi asok pat hamoi pudun han batara ba. Hari ambum. Nah pun nungsi hai ba simban lan bangam draba wahise. Hamoi da madong kang dun amang zekrasan. Aiy, sondagan bi lemzat tapi itu sih. Nah kita nak mangga dapat orang badi. Aiy, amuhan nawararo. Pari yambung. Aiy, zat lagi. Yambungi pirep sukang jari. Nanggi nung si babu itah nung dacet nak kondona. Nanggi mai ke itu bu yang dona. Ngai jaram ke ko yambung.
0: Imo sanji purami ki thamoi seloina. Semua mana hari ini, koi tari bayam benda sulai kambi ramai ni. Ado ije mah ngah patah boi na matang sidi. Ije mah tang tamina si kambi saya kan.
1: Basi. Aidi kanu do. Koi gi ije mah cung tanggi ije mah kamla na sapa yam nung siba ije mah tazeninge.
0: Ado di matang gi manipur film dagi kurai jam pulen dagi.

0: Tabiri, Ngaiko Takisi. Torob Sanduk Tun Tanjariba se Megha Sabahum da Swimanga Sanduk Chariba Akasban Imphalgi FM Sangai Sinilagini. Haujim Lanthuk Chari Shumang Lila Ipam Lamdam Yengluboda Ani Shuba Aruiba Saru. Lila Sanabigidaba North Imphan Jatra Mandalgi Lila Kambuni Haujik Lizare Shumang Lila Ipam Lamdam Yengluboda.
1: Hey, Ipam Masa, kau nunggu sih nunggu tahan jelek itu ya?
2: Papa ngasih dia kau mani pergi bon panen ke hawali deh toba.
1: Oh, aduh ngasih di, Ipa sih awak kah tanah dapat yadrin he ni Ipam Masa.
2: Kali tanah saya benar papa.
1: Nasul tu ambil luhum gigi matam nakshle hai bersi nak sukhangi dina ha.
2: Papa.
1: Aduh nasul tu gigi luhum gigi thaur masih kari kamdo orga fajar nabi sinji hai bagi Ipa sih tanah sih ni bua.
2: Hangga, Pabu. Hauja ke matam da fazana basin bahay basi puna mak sheni do.
1: Cumi-cumi sheni.
2: Aishu, pisar masya amu goyri hai bidu mungay. Hauja di, aiki kutachu sheni su amu pabu laiti. Hauja ke matam da unari ba on polisi di, angak pagi masak ni,
1: Pabu. Mani ni, Pabu masya, hauja ke matam ge on pol, angak pagi masak ni.
2: Adugo, amarom da on pol kita makta di, tujung na warni ngay, warni ngay di woy di, Pabu.
1: Ha.
2: Hai bidi, mana magi ulak pa. Aku ini sih nederi ba ahan ba port ke amarum lady. Masih wene pitho kita kasu akai beli tiapabu.
1: Mana
2: macin kara kanja hebe wani. Thamu ide jalan ni sih.
1: Mana magi ulak pa un pola tu nasan nupi wene tamtho kerja hai ba.
2: Woi pabu. Aku ini lay bangam dama matang thol gadi. Masih wene pitho kita kasu akai beli tiapabu.
1: Haji ni ni sih agi wafu masih jo.
2: Aduh, kuai dekik luri ba mana pabu. Luhu mama ya sih dah ibu. Yum sih dah lay biar wida wui.
1: Hai, kai dah buaya wui.
2: Aku ini director na. Officer khudiyong mag law and order, hai bidi matamasina phalak tra bani na. Officer khudiyong mag yum yum da leben ngai roi. Adna officer khudiyong mag ngak shena na ba sarkar gi matik sab security su leiti. Adna officer khudiyong mag kwater da ri tabya diya dina. Anu bo order ma mu tholog le pa.
1: Sarkar gi order ma mong tai, sarkar gi order ma mong tai.
2: Adna ai matam khardang di kwater da leiru batare mane.
1: Adu go ni pa ma cha na ma sim di khango. Sha gi om po tam ni ngai leiti hai dina. Imong nupi gi om po khuthang na wair ga tam gda ba mi sakto. Ipa di nanti heh muka, masa ni pa mabudi opisar woi nene ingkat penting amlaga, masa tu milu hong bagi temak ta, mingu negi kutang dewa erat temu dewa misak tu ipa nanti ko, aduga nengi ani shubu apa mama na, nasala tu milu hong bagi mang woi nana opisar kuding mak, kuarter dalehro hai nene thore iba, pung pung sarba kerajaan gi order tu busne, ipa na awang mu thak ta thangkali nu pa masa. Aduh, nang masih mesti kamu ibu kau, nang ne, ni na haning mami oi di wuri nu kau ni paham sa. Siapa dah belum bida kini, nak kau ini na lagi na bawa no, hati yang hai di na tanah abadah, kan bi na bukan asulairu. Nang gua mesti hai nu, ati agi nih thori engkau ba, masak mami kita abadah, prithibi saya tak tak ni abah mami oi kaya agi punsi, thaja dah bawa thodo abadah, asilam dam pang nak kerba ni kau ibu kau. Nang masih cindu na ne, sahul sa nang ag sen bida kini. Asun mana bayi nak tu lagi mana timu lagi muda gigi pahu ngak tuh pengang bani, makoi kanan ane, nangi temuk tu kanagi makhong payi ngahai jadi dingam loi, asun mana bayi di, siapa hati hai no tanah ini memiu singa tu gigi makhong kolerga, siapa gigi thawa.

0: Omoi tamo tapi ni bro. Nanti kadu om dah muksa kerbau ni.
1: Kali ini ni aduk pinggal lagi dua ke dua lagi.
0: Nanti, amakali kaki ni, ani kainu tu ni mi.
1: Ani kainu hebu kali.
0: Makali kaki ani kainu tu.
1: Untuk dia hantar na hayu ni ani kainu hebu kali ni.
0: Makali kaki, ai kau ni awak lontari tu. Ai kau dah power ba.
1: Lontari kau dah power.
0: Hoi.
1: Nungsi dah kau lagi.
0: Aduh bro, ah ni bener hek lop kalau pemak terda. Ai kau dah hanek dah power pagi wanit sih.
1: Nau ni pun apun sih tu lahir bagi mainnya maya ikhuduna ni pun lalu senget kereta. Nanti, aku ini tanggal lima pasca sih, tak aku ting tamuan leiter tanggal lima. Aduh, kanang ni tukar tengah selak lima ni.
0: Aduh, pasca do, yam eba, macam sana sih nasi ko.
1: Nanti, sempam buka ya luna.
0: Lupa lising teraga ni, cakte.
1: Hai yang nengai ni, kau mang kita, cakte do bimu kong tanggal tu nulai ramni ni. Asal lupa lising teraga, cakte kasih di nai hoki kima tamasi dari kari sunat raba. Mie mugi nu mui cross ni. Lagi tu, ikhui tu bu sempam mama, orang urabai wanya pak. Aduh bu, na sempam singdo, ikhui itu mukti di maram cana, mafam cana sih na betapa ni.
0: Aduh, pasha tu dini, mangan gumsi ko.
1: Hoi ni.
0: Aduh, tukan mafam ura siro.
1: Tapi lupa lising taranu kari tukan pangbeduri nu.
0: Pan tukan hoi ni, heta pam dau ni kaya orang ke?
1: Kari, pan tukan pam bahai pak.
0: Hoi,
1: nanti. Pandu kan sih pun nangna panggadori ni ni hari sih.
0: Ima, aina panda di kan hana panggadori ba.
1: Nang pandu kan pambaya di ko.
0: Ima,
1: aina mie hani ngakani.
0: Kau inu ni hari sih ba. Kau inu hari biri tu ba.
1: Nanti nang bu kie ba kiam hajar ba ki.
0: Ima,
1: mida ngwayam da mida kangna mida kerba kiam hajar ba ki ba.
0: Kau inu ni.
1: Nang bu pisum tu boleh lagi iek ba hajar adro.
0: Ima,
1: aina hari ba gunting sih senda mie ne pandu kan pambadi ne sendong ni cawan ikamu.
0: Ima, pandu kan panggi hari betar ba di. Pisum boleh betar ba.
1: Mani boleh betar.
0: Nanti, mi kualat zaner isi bo, baru pisum lo.
1: Hey, nanti, mi yang nong thang lagta pisum ani gi hai singba satek jago season aduna asa okay asingbu kauksin betapa.
0: Oh.
1: Sang lagla bo miu singbu numi kuding gi sang nabagi damakta thamui yo ibu paujen kaya pi betapa.
0: Hai ma.
1: Kua tapen matam dene, yam nuthun tapen yade. Nangi panukan mamang da, minit pangat tarada wera basulip ning bepung nabagi damakta yam naki natapen tapa.
0: Pandukan pambasidi, yam luzat oireko.
1: Nangi kuagi mahau dengau jaba, nong paduka pandukan thong tinggal mematam da. Nong cak pengam jaga da ba, kucawi customer mengatara tenggi ne. Tongan be acting season na thambetap.
0: Aduga, makoi tamodi, matam tu da kaya udah nelayi betapa.
1: Aini ne, kacang si tang kamsi teri ne.
0: Aina,
1: aduga lap tang pandukan iku mayeng nelayi kedauri ba. Aina hari bos ya. Pandukan pemimpin pi kuding magi wah pembudi nanti lah. Nakan cabok tadi senong cawan lapi, laki mina sambi mio ikan lagi ni.
0: Hoi.
1: Laki mina sana na wahana bos ya acting yang sangi ne. Aduna acting season aduna pandukan pembes ya. Imanung mahi yang langi.

ngasi namidang pung mapan minit kuntra ka mga. Yohin ba asem menfit menhan lisingani kuntaruki mai palak labaga unatunu warisaba tharum na thopi kada ba laisram thoi debi. Ngasi namidang pung tara minit mga. Tongan tongan ba sechak pa singgi konzil dagi git lanthok tunu tahan zagani. September gitang terat red lising ini kun gataruk langban gitaruk ni panba sagap tali sima sama pan ni funipan ayukipung mga makai tabu matamda akasban infal ke sangai channel gitaurom sendok pahujagani sendok sa kedabu FM megahertz sama hum dasmik mangani hayeng ayukipung mga minit kuntra gatariet tarungi han bet thamzeri yakai rol hayeng yakai rol da leima kujam achogi na sakpa pena tantha musical center ke sesakpa sing na sakpa imalai bapu kurum jabe isai Sagol Sem Bishop Singh, Ngangom Bidyarani Devi, Kanguzam Sarju Devi na sakpa Laisol Isai Singh matamutamu ni tahanjagani. Si Dahidak Thamjari hayang ayupung taruk minit tara. Hayang ayupung taruk minit tara mga lembang ningbe Isai Singh matamutamu ni tahanjagani. Tongan-tongan bas Isai Sakpa Singh dagi matam Isai Singh lantok sagani hayang ayupung taruk minit kunga mga. Hayang ayupung tariyat sandok sagani konjel nachon. Hayang in nachon da Thamjari Top 10 film say. Tharum lan thok pi kedaba langonjam setenze. Hayang ayupung tarit minit ni fu. Atopa mangal da tahan zegani. Post office na ekoi da kanaba piba. Tharum asi Education and Technology Unit SCERT gi tengbang loinana sandokshaba tharum ni. Naharol gi khonjel tahan zegani hayang ayupung nipan. Tharum si da tahan zegani. National Forensic Science University, Manipur Campus ki Mahiru Singh unadana wari saba. Tharum lan thupi kedaba Singh, Gitika Samurai Lapam amadi Laisram Malima Malinganba Maitei.

ayang iupung nipan mini nifu ni toy. Good morning Manipur tahan zegani. Tungan tungan ba saising Manipuri saising tahan zegani ayang iupung mapan makai. Ayang iupung tara. Tungan tungan ba saising pasing konsil lagi git lantuk tun tahan zegani. Radio lila tahan zegani ayang iupung tara minit kuntra gani toy. Tongan tongan ba Manipur film say sing sandoktu na tahan zegani hayeng ayupung taramatoi minute kuntra gani toy mau sagun gul afternoon ladies ki tharom thamjeri hayeng nimujung go matung minute tara satpang tamda patang sida ngasi nimida amadi hayeng ki thamjeri ba thorom sing samlakna ning sing jabloi jeri akashvani imphal हाउसिंग ताबीरसे नहारोल की खंजल

Tauram masih tahan jauh bagaloi nana. Naharul gi konjel tauram sanduk jaba matang si dalo sinjari. Tauram tabiram liba kuai pum namakpu. Thampalina longjamna amukahna kurum jari.

awam bagi suci say, nungai bagi suci say, pumna mag say ni. Pumpam si dalam upu dan laksiri marup segenap ta. Akan nene thamzari betoran. Good evening Manipur live phone in program. Ngasih kita orang masih kita mag thamzari ba koi kita telephone number 8798803293. Telephone number amu kan nening singzari 8798803293. Hariba number sida marup singna khuida biba Manipur film ni sei khanbir u haiduna haijari.